bagas serena oplosek tapang merana bagus oplosanok otok kile mosi dengkeng mani kebe kutupun pena bagus mayasek oh maya zalo ya nile somo yang somo ireka kolasa maya zalo oh maya zalo balong leta musa koti gyasani oh balong musi cha hongto gyasani dati leta nani kaide maya zalo oh kolasa maya zalo ikole maya ni biti iko babu ni biti maya zalo Masing lah sakara bato yokura biti yokura yana omaya jalo Ya gile mayani biti ya gibabuni biti Obari le kangoro mani sokoro biti koro wesa ya omaya jalo Mani le sadala yengai fai naibat Opani le sadala yengai fai naibat Biti sakubo biti tunyai bat biti narungai robot Omaya jalo

Belai kena kena totok resap mungcing kena man like ya. Ano ya farmani. Belai kena hambai kena totok resap no. Ano ya farmani bagai. Belai kena hambai. Kali kacin. Cini jora asik kiri kya. Pia ba ojara oh gani kena tok. Zak suk mani resap no. Ani kena tok zak mani. Rokni bishing omu bukai siap hari cing kena layan. Kena totok resap mung. Amu asik kesam lek laya. Kisah. Kesar mazhar ni hai resap mung, obonu resap na hingga to thi janai jini keke, boni resap mung jeng kenala ene fadi, o resap mung, kok tengka mene dil se kaha, o resap mung, fadi ke jeng kenala ene, o kenata tok resap mung no, toke nebu mung ka ruk, fadi kenala ene o resap mung.